lapon apon ngli tum amri ke se spen gelun banalun ngli tum marjo iklong tanglo adun thu mongol sing kro la penare sang hotum gelun alun alun alam the vangnon karbi korte injer.

La pona ponang litum. Lun chito jai me ke long pena son son alun arju ik long tang lo. Lun chito jai me ang deng long pen ke jut se alun arju ik ta. Labang solun kilun abang la ke najima rong chon pi la pena re sang ho tum alun alam the aseng kan seng kan.

Adun tulun kacu neng ria tum lake hamren pen. Kacu neng ria tum lake nirhun krupi la pen pleng lim kru. Alang litu macu neng ri alun lake korpi han ribong. Labang solun kilun abang lake deori rongpi. Tatang te labang solun arjuik tha.

La pone por último alón bilo maya y mek ang deng long pen sona son alón arjuig long dang lo y son que nang sot kapachini lam jir arjuig tha nang li tum jong si kachinung realun arjuig tung pulote alón bilo maya y mek alón le vasep nang lo ignom vasep number ke 9476880085 vasep alón ke tok nang ji ke lapuhen lo Ajay meg amen, alum bilom, komasi kilun ma, alun sepi, alun sepu amen. Alun alam te asap sotok nang chi, karju kang tung atum kidu adim, mate arong amen, lapen, karju kang tung atum amen. Alum bilom ajay meg ke iru yalong batai hini sirot parju chot, lake bom kuru arni, ada porpai i nerke bramit tong ke pen, lapen aju porpai serke bramit tong ke vapor pen. Kenang sot kapa chini alam jir ke lapa ni chor lo. Alom bilo ma chai mek. Ke kero da parju ke lapa ansi kang ton nik lo. Non se jo guria por por pai. Ser ke pling ji dok dok lo la se go hati pen kapa chitak puar ancholik. Batori asami salam penang litum arjuik long po.

0: 喂，大好运路，你好，运路，对，对，去干嘛？
1: Alhamdulillah, bayang dulu. Upang tangsi ni sini dia jauh.
2: Alhamdulillah, kena tahu.

Kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu

0: Laki kasuan ini dipu jamie ke bang lagi FM benar long pen mega harus baru sih ratau borosar kep lapen empat dan news on air apa long bentan ang litung arji long ji. Non su stejo guria por por pay crazy pleng tang lo lasi suar lo se yang tong aja jamie dami lo nang. Orang sen nengar lo alam the maluti timung pipen kitan pon arju ikta.
1: Kardom nili men ke sami maloti teron pi nili rong ke kikang adong daithor nili nangli tumhan ke pachini kang tung lake ki phir ki thak itum alu so tum bote ki phir ki thak kenang sot athima ki phir ki thak jong si thek pulote itum mithanga chor phan sami itum kinang ji an itum cherab dun longpo lape mithanga so mar kinang ji an ta itum kiching thang an sami mithang pen si longpon lapo pikok ewan kok lahai ke thak anta lahai ador do bonstami itum kar bidum kinang sot lake itum pehon ki ke thak kicheng si lake itum pherang nang ji la pherang si ani ki so long itum te si kreng pi mi si itum hinot pi mi nang ji la hinot pi mi si itum ing thi kang chim pen si tame itum en no ing thi ga chikrak si itum enang ji la ing thi ga chikrak ben itum ran pi mi te itum amang lake aki air aki lir lapen kilu lagi itum hakko apikok lo lake la so pikok itum thak pi mite lak ador dupik la so pikok long isi itum thak pi mite suri pho lapen itum aset bolote itum suri kep anta do la si la suri kep atang ka jong si itum long pote mithanga chor pisi ke nang ji lapen esum mar ke nang ji itum rabdun long po mithanga hem long ko pisi ke nang ji ma la itum mithanga ni ke hang abustu anda lapen ta mi itum chinam long po la si itum arlo so tum ke kenang sot pithak thek vek nang ji chari vek nang ji la si itum ka do ka ve sam me la jong si itum thek pote mithang ke enang ji ko pi apin deng ma itum ko pi pikok ma e mithang pe mata itum chilong po lapen bang jong si kenang ji do op sami it elong order lote ili alang tu mani ke hang pen sami itum em thek pulote bang phan sami itum pidun long po lasika do ka be itum alo so tum ke itum pe thak ke thak ke nang sot lasi thek thelang atum sami itum bor iponang po itum ansu se itum bor isi mithang a hemalong itum jong se abi pin bustami e khot vet blote itum wan kok chali pa prang nang po lage wan

teng klong, ne don a pi teng klong, okor pi han ri bong, enang bang do manon. Kor pi han ri bong, judun alam rong, ne si peng ke krong, ng si peng lek pai kom, e krong chom chom mu chom, ke krong chom chom mu thom, kor pi han ri bong, ne cho ja ka che krong, ke hem pen hong kang

Arilang pong, penteng kloy aripong. Sinelun se po seng long, taso se kachikrong. Tache pa taradun rong, nang ne korpi han ribong, ne nang.

0: steps ilitum pachali to voi phak de dela ko anma ilitum healthcare workers tum an enke laso keso inoda patient pen anut kaprek longe padam de phan than thu voi phak de te non antibiotics ilitum reading longke dotang antibiotics latum uporta resistance do olo la penako non ilitum bisi concern abange je even pharmaceutical company tum sitamila antibiotic aki mi ge paklang thu phan ge alang tum ta costing do ott la si non la last decades ba nikan cap angbong bang ke la so investment bang zoom hack la si ili tum bang la ki do tang antibiotics bang un an preserve nang po la pen overuse ba bisi and edad nang po adorkar hosi enchot nang po la si antibiotic ke isia risima sonlo keso apipen chepa jogveg nangji ahot si enchot nangji pute ke nangji ahot ke irideng avedet po antibiotics ke en cheri nangji
1: chololo doctor aporta do olopot pini ili tumchi huchiput ajai mega bangke lapanli inton pon ikoklona nangli ke claim ke damalong anso se arnamle ahir jumi nangpa pidun bomlona
0: kardo
2: lapona por nangli tum Doctor Pudangto Bipi Lapen, Tracy Rupi Atumangbong, Jehuchiput, Arjulongtanglo. Ado two, Asma Kisoputak, Senkan Kimi Inti Pipen Githanpon, Lamjer Arjuksinang.
3: Pini Nili Asma Kisoputak, Lamjer Jitandam Jiapansi, Bor Ilo. Asma Kisokupilo, Lapen, Kosonlo. Labang soputak pini chithanam sena. Asma ke isi ang poralong akeso. Labang so akeso ke RG ki ding akeso. Laso akeso ke non-communicable mate chi un e akeso. Laso akeso ke ajat arta ta cholong the. Labang so akeso ka cholong apay dovik sita. Kache lang le mate kache lang ke pankresi thek long ke on. Labang so akeso pe na jok muniratum. Achithi ke vanga siksak dukok ji ajhaga tumke aning so het lapen achithi ke vang sing la sonta dukok ji labang so ke so ke men men dukok ta thek lapen chilang dundi pute ke badji mate ki khai u ajok e ok prana phan ka siksak thi dung ji tangte dunthu asma ke so ko son pen sik ke long ma lale chathan ponthu iklona labang so ke so ki iphi phuakai hut pen dukok pulotangti ilisitami long lock ta the asma ke so laki theng pen me ke thor ami hi pen ta long un mate gari motor ami hi tomon ke ter pen sitami long ta the duthulang aduga bet ehema long ke pangreng a jontu ang mi akang sama tomon e bang along kache a perfume mate ang nim ke tanvik ason hai hui pen ta ke so chalong ta the lapen botor kache lara jok Kangsam ke kreng a hutsitami kai deta te. Lason si asma ke so, akapre kapre ke so penta nang man un. Labang so ke so ang tega bangle non chathandam thusena. Asma ke so kachulong ang tek laki. Achithi ke vang kasik sak. Kepasi e. Kepasi ya bang satami ajua pormati adaprang kilit chetji. Ining tok het lapen. Kilak dap lason ta doji. Lapen. Ijithi ke vangsitami arki mate ke pasi iwot ase dukok ji. Tangte la so ke so pen koson si ching rai nang ji. La bangle chithandam thuna. Ke ching si la ke hem kom hem rai chapang thir ver nang ji. Aduk abet pawe det nang po. Biri duma mong ik edet nang po. O somara tuma phansitami aduk abet du oa dim pen chepahilo nang po. Tang sama por hud anukan la pen ing hua dip en nang po. Lapen ki kecho ki jun sitame chepang therdu nangpo kecho no ason kecho pen allergy ke do ason abang kachepa hello mate kachere pa meji kenang sot lapen ilin sitame chepa do u era isia teng chepa do nangji athi ilin ki ong pen ajok ke do no do kokta the e okar dik seng ajok lapen aduk kero mate towar long ke jor fast food lahai pen ki un an chepa hello sikime Tangte mani inut amunit asma ke so cholong lok pulote koson si chingrai thekji.
4: Duma biri ke mong tumpen chepahelo nangji. Lapen mong mindet nangji. Pilimbe sitami langkar ompe.

non hai nang le tum da course a tu pen ason son english alun ar ju long tang lo la ke akashwani ni bu arun thu lam kan ar ju xena alam kan men la ke lirmia kai along tok lang ke thek ke nang sot labang so lam kan man ke japon bang rajesh kro to tang